Nanga zvinene vananga zvokushonga toma chauke madzolonga kune nai juni madzolonga midini yezvo mindangu ni yezvo machalengwa yakwambana ya misava ngovhuti kungulomo Africa kutani mhaka leyi hanyiwa ka Africa tsul imhaka isoleka kangopi zvinene vana vatikungulo Africa vapfukela vana vanwana mhaka ibiki mhaka isoleka kangopi zvinene vindozora sonzi minuti kudzungula leswaku loko ninga phazama vusiku bya namuntlha vana va Musambiki kutlula mil hi lava kutani va nga ta ningana ka tikweni byezvo hi ku tirhisa frontera bya le Risano Garcia kutani hi tlangela mfumo loko endla xa nchumu byani ka ku va ku seketela vana veswo a ku va tlhelela ni vutomi a Musambiki weswo.